0: Untuk siar yang tim juga tak kau cekok mantan si nama Ahmed Jarnoko. Untuk siar yang tim juga tak kau cekok mantan si nama Ahmed Jarnoko.
1: Oh,